0: jemara.
1: Muje monu diubeda lur ano na kede alur jokora. Oba ni rida kan mo kabiru kwa emperaro doken alur jau yai.
2: Aya, wanu biri wana madeo burgedi ye kunaja. Kurye.

0: Aya.
1: Ini mah kira di word yang kata lah dah kau dokter unyung aku naja. Kuri ya.
2: Ini mah kira di word yang kata lah dah kau dokter unyung aku. Dah kau boru loya. Bila win. Ini mah kira di word yang kata lah dah kau dokter unyung aku. Dah kau boru loya.
0: Dengar lah.
2: Ni muje yini duji di wodi manu yiwa emaha muje porole uja tini di wote anu ami jikar nekio muje odo aluor alur mole
1: aya olengiti podok dakalo medo
2: olengiti dakalo homedo olengiti dakalo homedo ni muje jina wor maya koda ananu tuma yinjaji di